0: li Dr. Felix Moyo li zala na matimbi li chopi tito kuwa mana matimbi wa munya batonga wa munya bachopi Marco ya batopi ni batonga kha bali bali botere nada wakutsuka varane kipfisa nya khagure Yago pele vana kuudisa po nasa wanroi Romuli boteri yoyo gani Sidara nasa kona saku bota dinyama Sambaru siku mwaru mwaguaha Vana kukurudzele nyama Tekara vai kwaza kuimidza Mamidza nyamba takudza Simbe saku bota fera Simbe Saku bota sura Nivinyo Matimbilangani Karangi wadwa Uranga hutu, ya kuserwe kuzipfumu ni mangana ngana. Gaya watu kupendra tunu, maharambeni. Noviores ni 17 minutos. Zinzimu za Msambiki mingi sikaleje katinya zideja per radio. Inara pisa maho kukitonga madung sada kukirimildu kome. Inga romom ni watonga oyoku toni fanikisu. Agusveleri yen runya da adu ingiso imana ko katsimindu tsatsikura muhuna agusveleke tu uvura kabunya kwadu sumana zitike tu muvuro tsikuri mwadu nya garadzi ngudzu kudzungudzu hwani nya kubana vanova upilereka kabunya kupote kuona akatinyo higisinya mundial mundial ngamanegano ganyo ku Espanha Espanha wa laminia mal kukurela rodre Animambe, Scottino Coveta, Argentina, wa Lionel Messi. Hey, nyambaga nengudzo. Ina muhuno narkase adganye de Messi. Nar muvulu nyahambana, no verdade.
1: A dinâmica matinal.
0: Na casa adganye de Argentina. Nyavangi vali vakuruma ku mitumuno muhuno darana vakubohwa dzi waradzetsi kulu ri kwadinga ne pwara vano vani utsiko kulu anga vetu Argentina nyoka ne malipa wo hega ginane no fiona snitsa 8 minutes

Nema kupanya ni mwama tsikuli haneli kumbaduga Iwanzazi Mambi matsikuku visa nguzu Saba na neli kupanya Jamu hunu sako vavo kuhangi na ruasi jumba Unasaira mapango Unasaira vama Kurumalu urango na wakara nyamba kuweka Tukano kara usaisa sana nasago Tukano kara mubudzi sana Tukano kukara

0: ndise ngulosa ga mahungu yaya ya litsigula munu nya dzimindo munu litsigunya 20 nya julio mukanya 2026 ga mahungu higuna ava na pela ku ili likukilo vahuji va dzina dzi distritu dza hipandungurukia inyambani kawova hakago kuwa dzimindo dza litsigula munu silu nyago situmisi abunya kubikisi mihandu ya pwani kugu kali badugu uruza mihandu ya woko mahungu nyago hamuji ulanga nyago bikisi mapuisa ya lidoropla inyambane akayo makukayo kamana ngachusa ku va moto taxista vasi shoni bimajimbelelo umu nyasi taratwe aya ni mambe mahungu inala pisago ulu aga mahungu ya ya mahibuda kuko krimi utkome kuchipanya mtsini womo Luis Batista himi suwela ku ingisi nye wadi aga kipandu ngulikia inyambani wungu engezela tengo nya watu wabutaku sipetzela sili nya wutu kumahungu nya kuumbwe sikwata sikimbi yago umye miganga silovela watu walombago sipetsela sisi mwaka yoyu kukifuna nisu kipandunguru kijuka siyinga wanelela kuengezela kapunya tengu nyali vandri magidi silombo nya sipetsela kajikati nya kufani nyamba kunga vinda nya 2025 kudi lovedwe silombo kutengu nya 63,000 ga mihima inyakupeli nyamaka yoyo kala ino wono upane tengu nyakupendelizana ngilipande na mayele magumi nyasikwata kisu singa kimbira umunya miganga nyayingi omuhipande ngulia inyambane sulowela silombo nyavatu vanga weta sipetsela sili nyawutu muningi nyamahungu wandranga yeye Angelica Bikisa warkuye watu nyavangi vadiri mwalo sipetsela vambe udiri yigawa nyakupele nyakulombe yipetsela nyawutu ambartinga ingabeni nrindrire va yiri disa tsapwe na nyimbo tika suku vamana sipetsela kukuvambe vadiri mwalo ambari nyi lebi lidangalia lifakasako malina yawe Angelica Bikisa warkuye watu vatsapu omuhipandunguru galitiku la Msambiki vweteka kuvamana yipetsela yanana mutu khongolo vatu vangu dzikodza kuhongola gamalanga yale manga vejedwa huwa valomba sipetsela valandisa saving service imbi yako kasinyi kupanya kwawe muhunu galitsiku ungupungudwa mipfuka iyimbidwako khapinyimbo tikasikumana malanga yaya kumuhungu nyasikwata sikimbiyako umunge miganga sikimbela silovela vatu valombako sipetsela mapuisa ya lidoropa la inyambani kapunya payela markayo kamananga chusa oku vahimbidzisi nyadzimota aku sitututu sili nyadzimoto taxistas vasi shonipi mahimbilelo umu nyasitaratu kuku kuhimbi nyachikati va moto taxista nyaukari vakuhimbila vamwalo dzikapasete vakudzeka vavili mwendo vararu vathu akunyaku kuti vekedwe basi kudzekwa mutu moyo kujikati nijikati ngutsuka umana chitututu kulanda Honorio Emilio na yirinyi vana vathu esi sapota kubombwa vakuyimbira na vashalade kuka umwalo nyuwivi anavahimbidzelako kukarate mapuisa ya payela marka ikamananga chusa kusisimama kuoneka sikaradzu sisi vamoto taxista vambe vamwalo huti mailano kukwa kodigu distrada ku nunga meto nyakumwenengedze makimbelelo umu nyasaratu vokimbele nyahimbili kisu isi vambe sivakirako vatsangana nyidzimangu nyadzimova Honorio Emilio angulomba ku vakimbidzisi nyasitututu va mati mahimbilelo umu nyachitaratu olhina rana Nelson Francisco nyilhungu liganeo kiludzina de distritu za omu hipa andunguli ya inyambane. Dzungu haka kukwari tula muhuno, silo, nyamchini, nyagubeki si mihandro ya pwane isi hini.
1: Valovi vanubaguzi distritu zina za jipa andunguli ya inyambane. Kau wana kwa hakago sigozu siri nyago sutumisu kutea sapwani kasuwe sisi hini. Sigozu sisi saku umba kuzukolma. Simarigambe nizi konjiladori. Nisimbe silu sina ningeduago gavarovi vazi distritu za Masinga, Inyasoro, Vilankulu ni gari dropa la Masisi. Makungu ya mfumu umunyambani kapoga si nya mitumu nya uri minu ugoi. Gagudwane lukuni ulinge sugodu sisi gasukutukwa tiso ama vegiseri nge sapani jikadu songolako siya kogwa. Josefa duko nya mitumu nya uri minu ugoi umunyambani kuyanga samusi ya kuisina lisi mengeru kungunguzu kuningedu nge sugodu sisi kuru varuvi vana kwa za kuwegeza kwa sapani sawe sisi hini.
0: Hibongidi Nelson Francisco kulihungu lili linga kanela kuwa kogi wa zina zi distritu omuhipa ndunguru kia inyambani kuwa zimendu zali tigula muhunu wa hakago silu nyagu wiki si mihandru ya pwani isi hini kukukandri ya tabu wa kuzagu uhoza mbaraka siku ringisa kuwa tigu wa imanago mihandru yeye. Hagu simama abunya mahungu ya tunya kitonga kuwa zimindu zizi za litigu la muhunu. Olu inaminiga lihungu li ganiago kukilo mapuisa ya litigu la Mosambique. Akaiga simanga ninga mwangu vanova inyago persi ujisera. Gaji kwata nyama puisa manga voposa masonga mutu moyo. Angabeni atonono kubeni nina huri ngisigara dunya ugevenga angamanwa ga gidropana ya Shinavani distritu ya Mangisa jipa nungulu ya Maputo kapunya mkwepe wa periemi waru kumutu yoyu aduwete zedu wakari kakari kumapuisa kube nina kutonu anwa ujirastigarazu nya ugivenga nyanga ubavatu usonga nyugudume la vanyamaye mkwepe yoyu komandu shiral waru kumambare inyago kandunu nga metu ngalande sa doku mapuisa wana hira si udisu sa tabo ndani batika si utimbisa uvikeli nya zifanelo nya watu akudidire itu zumanu shku hitungu kambe hina ninga abali hungu ligimbia kukama hiku ya tabo ya mafuni nya bola vanova Spanya kuhia se anga zewa kihiwa nya kopa du mundu kukumba kuhiemo ya maiku ya mafuni umakuyo nya 2026 kubeni na kupitside Argentina kukiguli jumayyo nyamba na shamulu ka final haka nunga unega kukwari tsegula panowa nya zanofi nya julio igulu nya prolongamento kubeni na wa enezide 90 minutu shwa de engezedwa ziminiti nyaukari abuka singa duhile ya gulu ye ukarati litigu la Spanya lagu zega jihiwa nyakubendika si na liduhile de kabo nya mundial 2026 mangi singu ema apa apu nye mahungu nye kitonga kukua tula muhunu kirimil dukome kuyanga hibula munguya ya kujipandi nyimitsini adiromo Luis Batista Celani.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.
3: Litsigunya pera biago ndanga nimulika na mani. Mwane. No importa si lo wode karo wola uye mwane ate kala nungunguru izo anavanyisa na gukizu nyu uyu mwane wule nyi ijujana na yili jana mane na re mwane gambe
4: so musil ku yutsunguru no bona aprovação o revode usumane certificado ineza u revode kala sinoka kiba si kigelako kaisa nyumani yoyo nyako mwane ho obutabasi ku alandisa mitekereza tsa buyibweteka ku yi akoza ku khatseka nga mwane mwane mwane
5: purugera course nya ingenieria civile uhebula dzikasi dza tsabo ube usini mu certificate kaona ka tsaka no thululanga ku nga ingenieur pokisekana yako madangali napa mwane ku respect majomba basuzu la medicine singene yako ni mwane tewuti wigengele bedi paka hewood majovangeli na wane 20 35 anos chimungota basale bako ngwara ngeka ni marosa saku balungu aninga mathi wiji hangako no ngabasulu wole kupa ni eduka hewood ate pa kasuku nga zinga tuwa songa nda maga mahunkugina
6: mwama mwama
7: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, aqui é Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos.
6: Zumba!
7: Zumba!
6: Ressoar do piano e guitarra.
8: Eu olho na verdade de Mogi Garzago, que me tequeres já conongou a língua. Ungai mana gambilista, o fa na urnaia para o colégio, cara por chuva na weekenda, kunye na epia kuai. Yo mulista ilu ningo gira kuá, ene kunji mai nyago kenda se kuapa sango, wibe zai. Yo mulista o ningo ago asa hey, ungro wakaderno pe. Nyevali va fudia kuva rove, va rove kuva kuvari, kasi tapo zafinasa.
6: Mama mama. Das horas nem 12 minutos, mingue-se um bago vega sul rura, um aninha marrom com o Kitonga, o filho do Manolongo Loco, Xirico, ao se verá o ingue-se em Wani.
9: Xirico. Xirico, vim de minha mocede.

0: kuri gasi abu hinga kwa kujizimba jamu mbwato hinga jizegako ndani nyama buri ataba hinga na kijaba jicha musera ku jina nega sanga jamba ba nyia nzimui ngai mbera kuru uomuga si ndani nyatu mwa kunyau mb kugorandre la gasi udanandra nyatu mwa kunyau mb unapata gasi unga zipwa karin
1: kugo eni ndanandra abu nyau tumu angu ni dogolomba ku pelmenju ni pasi zero za point za point ambiri zisho show nenga tiro neni ngaranwa iyo nenga hongo la simwa yimbigilinge emideko kukuwe unyirene za point za wambi ne wambi ulewanyipuwa ku radio
0: ngaye mbe kasi kukatumu nyau imbe satabu uwejira kasi kukali tongala umwa mpasi zili
1: no momentu ni mwalu mpasi zili nyinga kudwana kuli tongala angu
0: kukutusuka adujelera mutu nyaku akupasi zili anga kupasi za kujena ni chakona ujubeta kujewa kunyipasi za kinyina mani kasa na nyukuanza
1: ya kukua adujelera mpasi zili epa kainge mugemei wikini ujira karini ujira karini so uwe kukuu anyimana himanana nyinga muembe ulitunya kerati nyinga jikongoli njibweta kukuu uwe anyiza manyongo manja frente kunyitidwa ninupane ya utalifulani talifulani zitapa uwepa dokumentari yoyo majinya sikongoli kukuu uwe avana wana ukabu anyipasa kabu kuu embe wangu
0: nga embera FJ umuembe umaneka kukunutidwa kuka ndranika matiti anungu wati wambi wa embe nandra matiti basi umukaya nyambani haka nagasi kuka zimbidi distritu hambari kitu umutiku nika Mosambiki kwe bukasi mu embe umudogorela kasi unga henjera na ipalu kulitu umuendo unga emba nai uganera kuyunyungu tuwa na yuhuku
1: belo menju ega mchai moyo umunyambani na upudi nizama kuyumulo omba kuyuhenge nai pode wonyi lomba vizinyo wangu biga boss
0: yeah. Biga boss vizinyo wako ku mwego hendera kasi ibairu mweyo omwendru momu momu matsitsi
1: ya nyake vizinyo wangu eke vafubi kani gashitaru ngudzi ora kuna nyuzama ko upo ha abwa khala ko ntau ku hengile kambi nya dzimuzika ngo henge ajvis ngiyembile ni yana mweyi na yesuki matsiku mwane ne
0: kitu jina nu ujudogorera kunga kaza uhenjeka si jinzimba ni bige bossi maembe du yae ujina nu ujudogorera kwa
1: ya kutalenti yae ani talento nya daka umpra ni yimola nini nini jimbe ni kika mwili
0: kitu hakundenra kama kuhungora kasi mahigisu nya maburu nyumu embe hinga muramba kwa apa kwa baita henjera na yu maburu kuka libandri la muhunu kanga zutu chidu kasi muinji suku kasi kamu embe nyumu embe vendra kwa yomu kasi jigabajeji himu ngako kwa ashamura ignya prato preferido muembe watu nuyo hinga muramba kwa siku ga litsukura muhuno anashamura kasi iyi udzisijeje aba hena njega baje mwaje iyi nya prato preferido ya kuembe kanyanga kuembe lora chunga po haki aba wa kuembe kasi ginanu ujukora ko hoza kuka mahiki sunyu mahiki sunya sumana i unkoza kuka jido ngisera enga hembera kupera una nyapuri
1: nyapuri nyaka nangira nayo ka mama wa sana sana
0: kidzo kuya manaka na dongisera kasi jinya hoza ndrangani o mwendru kuwa bunu dongisera ko
1: abya dongisera jinya hoza ndrangani abobo depende kwa mwanu yangu tuka hongwa mjopo nukwa hae pruke yotuma na yu jopo wa mwo salamu taun nyopia keni higule uchaisa salamu ne talala sedu keni kitaungita boha nyi zama wana sepanele na komeke angu ya nuiki epa mwihamba nukumitumumu salamu ya uluga ini nyokira di dread nyopia nzutu taun yutuwa nyopia keni kanya na ikilientu inalu yuniteki nja yumutia nyongo gaya taun nya para sepanele na para ngamu tisi mani kunguzi nukusu madalina nita wangu ya nuya wepa tamana kumati nge teligida ambi mawide abeo isha kata diptanyi mana shangira adini
0: kizu kasi maburu nyumu embe watu henga muramba kukari zikura munu nga ya mbela kasi wakubo mahigisu nyuma hukisu nya sumana jina anu yudogorela kuhoza jikana nguja ujogora kuka mahigisu nyuma hukisu nya sumana
1: ni kumu nya pulisha nguzi tuku uyu pelo menju avunya kukuyeku segunda ante segunda gambe vakari nyana kakona basa haku hoza pane ya mwenye matapa nge zitogoma au restante haku zoonea ku zitogo sadu gini simbi ni simbi
0: kitu kuyeza kuwe jikana kujukora kuchijunya matapa nge zitogoma
1: ingyo tengi jipudwa andani ya sema na kumogwa kwa nanti kukupudwa kipane ya yoy
0: kitu ngaye mbe unkoza kujidungisera jikana kujiji o mwendru kunyapuri ya jidungisera
1: abu nya panele nge zitogoma nge matapa isha kunyapuri nyomu nge nkari kunyasosu ini aka ina ngaripa yora vedi basa zitogo sadu katega ba nge mate
0: kwa hivu wa muu
1: ya aki katepo ya kona hinga dandra kukio muku No era fácil para o Rivolé, porque vovó anda do garazango, da sua temafa, do seu goligena, por encarimos no vovô. Garazango do Madão. O do Itago e rouba seu gunze, um gossau, um gopani, um gohaquela, minha cucani, anguedo, e o Yahitamuninga ui gambia, pua, girejele, tão apinhamuco, sing it as a redungu do winning, semana sogo vieling de próprio, vieling de próprio, um good, já tavam drangando ele pequeno e veja, antes não gassou, já tá chamado Jago Limpo.
0: O segundo gassou, Rivolemuco, conanga tuca, atuca. Kuganya pure utautanise kuvanya basikutobosa
1: ya pelo menos como olija nui mfumo ai gengelea dehere sedi misitindro silinya mitini ya mdiginane horenga sisiningete sitindro aba asuteze mati nisipupuma mulenta uhireula jai kai wadzaninga prikuma wangu nya demokrasia olija kitungu miga ugaro engeje kamuko bene insana hiberega gol kasanga sitika msinya ramago
0: mwembu watu ngaburamba kugali tsukura munhu awora kasi matapanya teruzitogo kulisene kiji eji kasi jikarangu amanega na jugora kasi akuye akohodza kuga bakari nya sumana hambar kitulitsi lumedo kuga bakari nya sumana hego hege sakamu nyima buri yatu hina peta ukudziti kutsuka dujele mutu kupeta kunga kupaseza anga komana kasi kuga machinga muni kuba akupaseza ndarinya tubwa kunya uimbe
1: kukupara ku awata wenye paseza nyaji kongolo ku mugu amana numeri yangu ntau numeri yangu 84 18 27 299.
0: Kids, unga pindra.
1: 84-18-27-299. Então, olanga yo poda nyimana abo no momento. Nyomo, zona ya Benjamin kukutuma. Joan, kimuriana gambe ya boha. Kunyo kutsa FG. Ne usayana na ikiduwa ni kina muja kuliba kuparagaya.
0: Kids, kulibika si ilito. Ubetako sikunga tiera zifanza. Kukakandika sikukaba akirani wako. Vale bagora kugasi ku hana dzinzi mudzako hambari kuti kuingisa dzinzi mudzako kuri biri tupeta kugasi kungavatsie
1: litunya vatshela ku ntadza kubonga ngudzu kavale vangisekete yako ati munhu olu nikuvanga kudzomeya ka asa FJM bahongwa manje friend nyo vatadze ngudzu kubonga kine kumaliti yanu nyinguvusa makuhongwa manje friend enta ngilose dze ngudzu apa kuri madawango shiko mitumo ya iyo yoku epa bonga ngudzu ta unyu vandri yango vakuroma mitumo no momento kine kategani nenu kumitumu ya niyoyo. Mama ya wangu Florinda kuromo aba nyaposeni.
0: Kitu, ngubonga kasi FG kukuna yuhu akida ba Radio Mozambique. Kusimamanya wadi nya mitumu yago, naranyatumu wago nya uimbi. Ambarikitu mauminu wako.

0: Kizibonye gasi WhatsApp angamanega nago ingisa ma buluyatu ingamanega una higujera gasi nyumu embe watu wa muhunu hiribeta gasi unga kara isima magasi kubindrisa zinzimuza omugaya inyamban majijikati yitside hambari kitu ijikati yumalunyi etu chijikati jipaudi jidego na higutazo kubo unga gasi ga WhatsApp ungamanega nago ingisa kuga litugula muhunu abanya longolo kuu na higusubela gasi uveranya wadinya sumana hambari kitu simamunya wadinya tumu ga unga rugoromo gasi tumun etu na yuki etu hina ema kaba umbe longolo kuu hina gure sera gasi kuga sumana itago abanya longolo kuu ubangali zulu kini Jeremy Francisco kara gasi ulu hihi kisago na yuki etu chau chau kara sumana itago nyumbi longolo kuu hambari kini nyuva ambiwa impi
1: Inyumbani ay ritmo.

paya ne sungana sona ne minsungu ya wena si paya ne sa wena sunga tsike kuti songisa tatsa

0: Bandri Ungaluzi Lokoloko Nzumba
1: Mitmu ya Radi Mosambiki tisi ya munyambani kasi hinaketo hina ni 14 horas ni 10 minutos nagora ne krimil dokomego vata hininga mihungu nyamahungu rusi
2: Glossa Nelson Francisco, Vangisiva, Yutitia, Inyamban, Vatuavili, Kawangafa, Akumangunya, Mangu, Nyamofa, Inga Onega, Ga Distritu, Yapanda, Yi Pandunguru, Ya Inyamban, Kuvernya, Sumana, Ramuganga, Wapandi, Distritu, Ya Gufuru, Tengunya, Magumavili, Ni Zinaz Ektare, Zurani Ulimi, Nyotranganye okuunga luzwa kumahungu nya sirengo sa kabini singa duga ku Park National ya Zinafe. Kai aya ni mambu mahungu manala pago kuu chikati nyazi kienzi ora shikala nungu.

0: Eleni, 15 horas, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Manana mahungu kujitonga wingi sinyawali.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: Selambo Ningamu, Selambo Ningamu, Ningamu, Ningamu, Ningamu. Magazini yago Nyaselambo, Nyaselambo. Bukukera Mufuru, Kalubandri, Kalubandri, Kalubandri.
1: Selambo. 15 horas e 6 minutos, Magazini yago. Nyasrambo yari gasintu bakirma ngubu he wadiyo keno hiyo muka sina kuninga dinzi mumaburu nazega wembi wanampongo love na kuye simiano perdiu kuye sumana nyakuruze nyakutumba kini ya kusumana mwingi sika inangaruza pata kuye ronzo wata kapu nyakwadi kasuku itamela kaya semana mwe nyakuye ijimbeni kunzia zinyanzali kala ya vela